rất là ngay đấy. Pinggir lang ay rin. Rekon na tamin lo. Rasak tamin lo. Sok palimani. Pinggir ta hapanang mata. Hamalo. Piyakamani. Inahitsuding. Nilirutsuding. Temetuning. Takot na tamin ng maning. Pigyakot halang mata. Lawat tamin ng inatay ko. Sibulivinta. Sibulivinta. Pinggir tamin ng inig. Kebaya saya kutik cuit, tinggal langan cuit, tak kau arna cicamat, kat langan cuit, kau terusak sembara menyik, tiko nangan anak kau menyik, ambalo anak kau menyik, il cici banyak muda, tamak kau nengah sok panik, tak kau nasik, imagal nik, kau nik, kimigal nik, tiar menyik, tinggal kat lokat banyak muda. Tema tak kau kata langan cuit, ati ingat ni.